Parok nong sengap dah tu jenrai jentia jong ibu ni triple hingi lepoi duk syak bekuat jong ke program ke jenrai aingu bat kini kelawan syapina ke Akashwani Shillong.

Kini kedai ke Akash Wani Shillong, buat parlok nong sangat mesra bengi beteng bat ki program dengan ke station dengan ke puan dengan pensengau syepi, ya ki program ki filap ni osengau dengan transmission bermenta ke sengi. Sashi pang puan kata ke puan beri ulai pusan dengan malam syepi ke program ki jenuai pareng, hingga lala san minit ke jengkeren naikong bahun dalin mauro. Hingga usipawa ke youth forum bat ke puan praduna syepau minit, Penyok sengawi ke kubur ke ketian kasih. Perasau pau ke live on any quest program na kejun ruai kasih berkepuat kendai lalak sepau minit ke program kejun ruai kasih ke program surbat yang. Badi ke live on any quest program na kejun ruai pareng ngin walam syafi ke puat kendai sau pau ban buat deka git gunjan kata ke program kejun ruai ni film Hindi ke puat sepau shteng. Katwai beje ke program rempegi kentai. But kerwai shteng ke program kijun ruai pareng ban buat da ke program kijun ruai Hindi ap ke gi da ke puar khat ar beji. Khat ar shteng ke program hikai ruai lang bat ke program kijun ruai pareng penyak sengawa ke puar si beji. Ar shteng ke gi gunjan ke program kijun ruai ni film Hindi bat ngin penkut ke transmission ke beningkong ha ke puar lai beji. Ke transmission ke baat ngin sedang ha ke puar san beji bagi kubur na ke Akash Wani Delhi. Na ke Akash Wani Shillong ngin sedang ya ke program E Kigit ke Kigit kata ha ke puar san Shipawa. San Sao Po ke program Garu. Bat ke kubur ke ketian Garu penyak sengau ha ke puar Henry Ulala San Minit. Ke program Jantia ha ikwa yung pi ngin walam syapi ke puar Henry Shipawa. Ban buat ke kubur ke ketian Jantia kata ha ke puar Henry Sao Po. Ke program Kisau Samoy ke bajuluang mana ke janmiit ngin walam syapi ha ke puar Hinyo Duna Shipo Minit. Ban buat ke program Serbat Hiang kata ha ke puar Hinyo Arpo. Ya ke kubur ke ketian kasih transmission ke baar penyak sengau ha ke puar Praduna Shipo Minit. Bat ke puar Prabaji hadian kibat bekong san juga kubur ke ketian pareng ngin walam pat syapi. Pia ke program kijun ruai pareng bat kadu e nak ke station ke program ngin ruai lang kata ha ke puar si pau beji bat ngin penkut ke transmission la shibit men miat ke puar si pau shteng ti parlok nong sengap kitu mentan kilong ki program ki filap ni osengau nak ke transmission babenta ke sengi kani kadai ke Akash Wani Shillong.

0: ita idai ilari nei.
1: Dere.
0: Oh, mano ita.
1: De kada ipita sisha no melim aflam tu yakran chuk.
0: Oh, pida sisha atni. Ngong kasur te kada ko ngong kasur tu tamba. Nga ngamlong imat bansu. Gas kum ni kerteng chuk kita ngap. Nomor bamla ban ban ban tip dei manum dei. De kum no filang pida.
1: Ngasat ya klan pi pada.
0: Ngaruk ngak klan ba. Di nang tak kamu sampai lim kalau long mata slap ni kerang.
1: Minta di sini kalau long dum kalau slap lu malah, but on slap jor pada di mende re.
0: Mende ma. Oh, kalau long kamu juga kan, kamu sendiri. Ha, di kat ikan jerai juga mesti ngak mata kastem.
1: Di mata kastem ngak kuat sangat jerai. I just for tunggu ke bakar teng, tang jengkan mau.
0: Tang tang kijingkan mau ngah terai deh kedai.
1: Jangan
0: just pas tong ni babat ka, kenhul ka jong i. Tinggi ni sengap sot nak bat nu pat yang kijing ruai.
1: Deh kedai ruai kedai kong eram satu pima balak siu kual jong al pas eh nang tadi. Ya borak kisah agak siu ni. Deh kan ikir pang lu nak benta kita yang sem cuy mideng jengi kita sot nak pas radio cuy mido. Kelikar pang nanti perlu lebih jaya jengah ikong lahun. Nah tadi itu ikong lari of menta. Nah tadi pidahun nanti ikong wan biang. Iba poling-poling, iba atrais. Iba wan pli, iba deng na umden na peruslah. Kita ki iba na pok mojurong, iba belak. Iba na pok mojurong. Bagi perlu kita sengap ini perutama lah banyu kerteng. Kelikar pang ni perlu kita sementah kena step. Bagi kita sengap perlu.
0: Ya, deh kubli sibun pida, tapi la mau pelak por biang bannya keren bannya, buat la pelak jah la katuan ni por day. So tenar sibun ni kan, tapi dang persang pada mau man bapi yok por ban phone ni bannya keren bannya, kalau ngak ikat ikat bap ngatara ingat ke ni tenar sibun ni bagi nong sangat jongi ruki long kisau iya ke station ke jongi mah. Day. Deh kan ni kencing ruai kan lek kerpang nak bentar jong piru mah pida.
1: Oh, itu.
0: Ya. God bless you, boon.
1: God bless you, boon. Bye. Bye.
0: Bye.

0: Hello, request line.
1: Hello.
0: Hello, cause step up so we come in a piba.
1: Oh, you feel come you.
0: Manui tai bakren.
1: Ngare iba authorize.
0: An ni ba authorize come no feel long, jelang la ja.
1: Oh, ngajai ngaklan ni pat feel long no.
0: Ngaru ngaklan ngai sai ba. Ti come no kan ni kadang de kasin ke banding kong ba ya pun ne de tempat ngan ne ma boyo ya kren.
1: Nala pun la bun sian tang ba ngala. Sange itu.
0: Oh, nak duk pasang ya kadai minta kas. Oh. Dang lek pulih?
1: Hoi.
0: Oh, ta. Fi pulih ayu. Ngat long ban kelih kediat.
1: Nak kan lek kelas.
0: Dang lek kelas mo.
1: Oh.
0: Ta. Kamu bilang elok exam ne kamu nun ne.
1: Oh, lak dep.
0: Lak dep. Oh, ta. Dan bok ban pas bah. Ti. Da kae ka jing rai fi ko ban sngap menta ka stem
1: pentam da kana mena pinir rai jong ba ar waro pde
0: kanu kanu ka jing rai ba ar waro pde kidan sibun bha jing rai jong ar ba ar waro pde te ngnya pet nyora kan ni mo kum urang ba ngami pertai mo akar men bakan de ka pisa tenat ban sngap te yanu fi ko an pan sngap sa tenat pde kan ka jing rai
1: kong be ki mo ala si be phone call jo ma
0: khule si bun
1: bat nia baro bista jo ma ka sa ni se long bat ya ngai ro kam jo for lo jo ma pa po long pa po leng
0: hon
1: dai kong khira hi sia ma ni ala ni ma si ra hon
0: kong
1: su ba kong wan bian
0: ma
1: ne pon ors la ma ne nom deng
0: dai
1: kong la ri sia ma ban yang kata bat ya boroi ke pas ngapa ni aku boroi beram ngam ken mak syur gi ke teng nama lagi menai mesin syur saya raklet
0: hoi tambah ki bias ngap ya kan ni ke program tikim juga klat ya fi ke cek ken mau bet
1: hoi
0: dah dedicate juga ruhai mo ba authorize
1: hoi
0: ti ngakur men ki ru kele es ngap ngatra kele es kemen ru ba filawan biang kumbalong bangi ba
1: te
0: tong ikan men bagi dengyo ya keren biang buat pi aku ipat ke poru mau bawa terus
1: ah ah ah
0: kubli shibun
1: kubli shibun.

0: Pero nong snap pidang don bat ni haka station jongka Akashwani Shillong haka live phone in request program jongki jing ruai khasi ti haka ni ka por ngi dan sa iwe I nong snap bla yo ek line ni nya snap ek jing ruai ka bai ko ban ji hello request line
1: hello good morning gong kharwan lang kumno philong
0: good morning ba ling khoi nga khlai nga sat bha te man ta ka step ti mat ka ri ka step ka ba yon phai baro baro kita ki nong snap mo ki bla ya ja
1: Lekumpahin nomor bang, ngaruh gini ki benai kita yuk beladap baru kita ngam jukam yuk si bertara ta.
0: Hai, tak kain lah jak jelang.
1: Jang nok mah.
0: Hoi, hoi.
1: Terai tengah lah kiyok kan.
0: Sengau tenat sibun ba ngatarai pilak don bok ek ba pilak yuk akan lain haka baningkong. Ba ngiru ngisu tenat sibun ek ba yun pilak wan Hai biang check station ke jong imon dalai abun kam re dalai yo porti mo pia pun sangi kalong ka ikai ka bas ngut nat si pun e na kebenta jong I
1: ngajus ngap na gue ke sini ta
0: aku minta mo pis ngap baik tang ba pemi sim benta
1: ban sim benta tengah ngam nga duna por ta
0: ho
1: mentas tep tengah kam yo por tengah persiang lah yo mo
0: ku bless si pun e baling koi na kebenta ke por ke jong pi
1: Ti,
0: hoi, ni ni ni, no saka jing ruai, ka ega jing ruai, fiko aban sengap taka stem.
1: Apa stem yang aku tu ke jing ruai, kamai ka hok yang iba, kursa kordo mar banyang.
0: Kamai laka hok imat kade gani, kamai laka hok yang iba kursa kordo mar banyang.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, kata ikata deh.

0: Yan nopi ko an pasang sa tanat pan.
1: Da do kini ka jirwai ni ha kini ka step mo ko an pasang sa panin ko e api mo.
0: Kumpli si pun.
1: Kung kol jenga. Bat kumjuru ya berokat ki staff yang ka akashoni silong. Bat kumjuru ya i pa i mei bah yang hasam jenga berok. Bat kumjuru ya ki parashnong jenga sini kemana polum bersiang tidang jokot. Bat mo paksna mo kolor dan ta kijong lari samar benyang lari suk mar benyang juru ya ipidasya namlim bla yo lan manis kuman jong price rukum jo bar kum juru jong pidahun ya konsuba nampa i helis nampa kum juru i kortong kon nak kurba jong kon kutulda kum juru kondisus ni dan nampa ya i mama wanyang kum juru i babla na tenam pomoklang kunjuru iba help nagofling ban mar kunjuru yo bro khat bas ngat ke program ngam lak banjir ke tenglut mah iwe iwe ka bam kai ka por ta
0: hoi
1: an chu ai lum lang ya baro ki bas ngat ke program ke ka step ngak kwa ban dikit lang ya baro ke ka jing ruai mah
0: hoi ta ta te valen khoi sho bangin pentem ke jing ruai pila jit no pingin ya tem kendiat ke ni spot artli ki dan ngatare ka biang mah kata
1: Tak
0: nggak biang. Tak, tak. Kebelah sih pun paling kau ingin saya keren biang, tapi aku ikut pol mo.
1: Hai, tak.
0: Tak. Saya kau sih bersuap kemen.
1: Hai, tak. Ya pihak kum jauh tak.
2: Hey Ribor, me pay liuli tu kedon. Em ngapet bakar don em kutu ku Sharp Plus F. Plus F ayuli kata. Mitip, haga bam ke bangi bam, lada duna ki nutrien bar ki vitamin, ka kata ayak amet, ka bor perkat, wat ya kikam ki jam baman ka singiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, kompeni yang negedut ki badon ya ke Sharp Plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ke Sharp Plus F, na ka bentak ke jing im ke babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy kam tam e haka kot ke kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: Kan mau ketua sisian ba village hospital pihak banrai ke pla badap di prescription berem ki report jugi test bet ki x-ray nang tas kayang haulan bajrong ni tiket ke denjar ba mendai
4: menta de pilala ban ong litsuk iki kot ki slabaro ke sarkar ke lapen suk ekor kom aging suma da ka ayushman bharat digital mission pidan kam manio tang yu ayushman bharat health account app number jong ki u digital number ba khat saudak bumnan kam siu wo pulut paro ki jing tip jo ke jing suma jong ki da ka bashngan ha ka phone jong ki
3: leng bau abhai doktor jong ki la ban pa ek prescription bat lab report tet bet ko phone jong ki nalor kata hospital pila ba juskan yu qr code ban lad nur lan bajrong bat pila ban register hashan kalau shngan la ban chanya bat amdan kam siu download ka abha app menta ban yu number tang hapo khendet minute dan kam jingrap Pun hau nombor not lain riu saw ar kendai iwe saw nyau lai kendai. Lani follow haka EBDM Meghalaya FB bat Instagram lani X.
4: Abha terukom sumar kebapensuk.
3: Lawalam syapi daka Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya Shillong.

Saya sin pat ni aku belai setiap basuk bat berkemeni pi baru ki parlok nong sengap nak ke akash wani shilong lai sepak sapu hinyo puan army tahu medium wave berdengkat bat upra sepak andi pusau kilohertz bat pilak roban yuk sengau ya ki program kejongi nak news on AF bat ke DTH. Ni pediang sengau bahai pi baru ki parlok nong sengap shikawai bat ke program nak ke station ke program surbat hiang bat nak ke program mementak ke step ni dan ni ya kaban pentem shupi ki jing ruai nak ki nong ruai berpihar-pihar berkentup ya ikung batai temai nong rum Catherine pengru bat kiwai-kiwai te parlok nong sengap ban sedang ya ke ke program ngenya sengap ya ibatai temai nong rum ha ke jing ruai kebila akhir teng ke tok ke syukur.

Parlok nong sngap ban beteng chu shu ya ka program sor bathyang idan ba menta ke ban pentem shaphi ya ka jinwai jong ikong Catherine pingrup ka bila agerteng shat penang penang bat mei ba I jonga

Pavlok nong sengat pidang sahabat ni ke program serba tiang bat pidang yuk sengoruk mentan ya ke jengruai ke belakang kerta yang rilum bila syim na ketup jengruai na kitwai ke doa nut bat bila ruai di ikong Catherine Pengrup. Di Pavlok nong sengat kat doa na kena ke program yang pentem syepi ya ke jengruai air pengat jong ikong Adeline Konglam.

0: Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Bawanyang.
1: Kamu
0: pi long Bawanyang? Kamu yuk keren cubat pi lah selam.
1: Oh lah, kamu biar sih.
0: Di pi dan cuci long ni, cuci long ni.
1: Kamu tengah tu cuci long mata.
0: Cuci long, di pi leyu mata.
1: Mata debak ke kamu tu slap slap teng teng cuci le. Kamu gila ying. Nata mata poy ying pada esnya pada dia nak.
0: Setengah day, pihak bonya dan marwainya.
1: Iya dan arah lain ada yang di community.
0: Nih, setengah kini mahu yasap video dan step by step.
1: Hai, apa?
0: Tak kata tu bahawa ni yang pihak wajar ayah ni step.
1: I know give you why Elvis Presley in my mind, nak?
0: Always on my mind.
1: Hai,
0: tapi kau ambil sangat sumpah nak benda jono.
1: Kau yang pihak hang tu bati baru katim kejeng fi.
0: Thank you.
1: Hai, to rejoice. Ada ibat itu kembali mengap di perus lah. Akses najeran Iwan, Iwan baik Iwan pi Iwan biang. Dah ada isuba, ipidahon, ipidashisha, ibat lengkoi, ibat Rudolph, dah ada i. Kunci ay judi ibadah.

0: Hello, request line.
1: Hello, Kak Lukman Hulai.
0: Korban requesting right. Ya, tu saya ingat yang gak kerteng ke jong pi.
1: Mengal peacefully lagi yang nampak nasibah.
0: Peacefully ingat akan mau mentah ke kerteng peacefully tambang am ken nemang yang amukan mau tu ikisur. So, ya itu pi dang le ayuh kene kepor.
1: Ya, namut kincia.
0: Tapi kami yang no.
1: Ya, madukan.
0: Oh, pilih apa dukan lo? Dukan mam tu mo? Okay, tapi kau sama juga ayu pis.
1: Aku Justin Bieber, satu Beauty and Beach.
0: Beauty and a Beat. Toh, tapi kau pun pesan apa sebab nak kau bentar jono?
1: Ingkong lagi, nakai kisah juga asal show ini semua.
0: Kebelai?
1: Nanta, ya ini, nanta Malaysia, nanta Arab, nanta Sabinya, kunjurui. Jombak rudah, buat lingkoi, buat wanyang, buat tolong, buat leng, nanta family jombak wanyang, baju kemau, beli, nanta apa dia buat, sebab semua.
0: Okey, tapi kamu nak kesan benda yang syaitu?
1: Kadum.
0: Kadum, setelah kan mau pangat? Menteri kamu so smart? Nene am, dah syaitu jai tu mau. Tak kata peacefully kan bersama IP kan ni kencing ruai kan ni anda bentar jong pi rukum jo kan mal bad ya baru ke badan lang bad pi yang ni kepak tu kedukan.
1: Okay.
0: Tak bye bye have a nice day.
1: Bye have a nice day.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, cete, Pak Deng, Bang.
1: Ah.
0: Pak Deng penuh lah.
1: Oh.
0: Cek, ni, nakong pernah Pak Deng, memang.
1: Ah.
0: Memang di Pak Duk, di Pak Deng, ada.
1: Ah.
0: Cek tahu Pak Deng ni, yuk pergi kata. Hayung, mau?
1: Ah, ayo, ngomong ke selap.
0: Oh, belum selap, Pak Cepi.
1: Ah.
0: Cek tahu. Iyir, wai, Pak Bim, cek tahu.
1: Bentan jawa, cuma hantar ni salam, bang, pemerintah.
0: Sentuh mir rong mo teto ba dengi ko abi pun am ni rai
1: na panak ngoban ko ngai pi rasin sun ko jama
0: to ko blai
1: ah ba di baro ki no tre ka ka sun silang ke ba cerang ba sem jama baro ki perlak jama ki blai lain ka ma ki ben sayo aro ba di baro ki
0: teto ba deng ko blai ci bon mo ti asuk pi te sumar ba am te jo slap te pa ba
1: Mau.
0: Hai. Oh, tu. Tu, siap sudah. Tu.
1: Okey, dok.
0: Tu.

paralok nong sngam dagatuk jing rai jong iwel jon jun roi nong si bala ai ka teng por janmit ka por club yang ngi bin pin ko no yoga program sorbathyang ye sa van gi ba sngap pat se ko khubor ha ka tin khasi kanigade ka akashwani shillong.